eresak nurulus dinaman kanike haku bolarvi eresak nurulus dinaman kanike haku bolarvi dastamazet nam chiusi aranzu sirku bolarvi akumazet nam chiusi aranzu sirku bolarvi en buhamaku desnoven ircham pemene ku